0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Yo hasi walop lima koma apso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

juga nih sama Bunda ya, beberapa kebiasaan di pagi hari yang bisa sama Bunda ya terapkan ya sama Bunda ya, agar bisa menjaga dan menjaga kesehatan jantung. Selain memulai hari dengan minum air putih, melakukan aktivitas fisik ringan, sama Bunda juga bisa sarapan dengan nutrisi yang seimbang gitu ya sama Bunda ya. Karena sarapan juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan jantung, karena bisa memberikan energi yang dibutuhkan tubuh ya setelah turun berpuasa semalaman gitu sama Bunda ya. Jadi turun harus pilih makanan yang seimbang dengan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, itu bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hal ini juga penting ya untuk menghindari lonjakan energi yang diikuti dengan penurunan drastis. Nah, berikutnya juga sama budaya harus mendapatkan paparan sinar matahari pagi sama budaya. Karena kalau paparan sinar matahari pagi punya manfaat penting bagi tubuh, termasuk dalam menjaga kesehatan jantung. Jadi sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh ya, termasuk kesehatan pembuluh darah. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Selain itu juga sama budaya, matahari pagi juga membantu mengatur ritme sirkadian ya tubuh, atau namanya tuh circadian rhythm sama budaya. Jadi ritme ini juga berperan dalam mengatur pola tidur dan juga bangun yang sehat, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi kesehatan jantung ya sama budaya. Nah, itu sama budaya harus membangun kebiasaan sehat di pagi hari, karena itu merupakan langkah yang sederhana bisa memberikan dampak besar bagi orang punya kesehatan jantung. Karena setiap kebiasaan yang orang lakukan secara konsisten itu bisa membantu orang punya tubuh beradaptasi menuju ke kondisi yang lebih baik gitu ya sama budaya. Dengan rutinitas yang terjaga, orang juga bisa dapat meminimalisir resiko gangguan jantung di masa mendatang. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat sama budaya, bisa menghibur ruang dengar sama budaya di pagi hari ini.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: Ya toh, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batu itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
1: Rombat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: ini ya pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang. Terima kasih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Terang kembali bakuda apa lagi di Kiraha siang serta Kiraha sore ya, untuk edisi siar hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan menggantikan rekan Sri Anugrah yang sobat tamang sahabat budaya di Kiraha pagi. Rangkaian program terang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan saat ini program Mas Sosiang ya hadir sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pe habar lahalaha batoh. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Tentunya selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi sahabat budaya. Baik, di Maso Siang ragam informasi saya hadirkan, lagu-lagu enak juga diplaykan ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Sembari yang lagi santai-santai, lagi bakumpul deng keluarga di rumah sambil menikmati makan siang, yang lagi makan siang ataupun yang baru menyiapkannya ya. Semoga hidangan yang disajikan di meja merupakan hidangan spesial atau hidangan terbaik kesukaan sahabat budaya nih ya. Juga untuk sahabat yang lagi menjalankan rutinitas sibuk-sibuk menyambut Hari Raya Kurban ya atau Hari Raya Idul Adha, tetap semangat. Ngoni juga bisa share ataupun berbagi informasi maupun cerita siang ini melalui telepon maupun WhatsApp. Sahabat juga bisa gabung ya lewat live chat RRI Digital. Ya, tentunya torang informasikan juga untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 12.31. Sekali lagi untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.31 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM Prompat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alternatif suara budaya Kiraha, umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.55. Torang melanjutkan kembali program Maso Siang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, keberhasilan Kota Ternate menjaga validasi data pendidikan mendapat perhatian khusus dalam peringatan Hardiknas 2026 nasional. Pemerintah pusat menilai capaian tersebut menjadi contoh pengelolaan data pendidikan terbaik bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Penghargaan diumumkan dalam malam tasyakuran Hardiknas 2026 yang berlangsung di Gedung Kemendikdasmen kawasan Senayan Jakarta Senin 25 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi momentum apresiasi nasional terhadap kontribusi daerah mendukung peningkatan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Kota Ternate meraih posisi tertinggi kategori pemerintah kota dengan residu data pendidikan paling rendah tingkat nasional. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan daerah menjaga ketepatan, sinkronisasi, serta pembaruan data pendidikan secara konsisten dan menyeluruh. Malam penghargaan Hardiknas 2026 dihadiri berbagai tokoh pendidikan, kepala daerah, dan mitra pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Ratusan pelari ikut ambil bagian dalam teratai run yang dilaksanakan oleh Purna Paskibraka Indonesia Kota Ternate memperingati hari jadi pemerintah Kota Ternate ke-27 tahun 2026, Minggu 24 Mei 2026. Pelaksanaan teratai run tersebut dilepas dari garis start oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kota Ternate Tony Pontoh dengan tempat finish di Landmark Ternate. Meskipun Kota Ternate pada kegiatan itu sempat diguyur hujan deras, namun para peserta sangat bersemangat sehingga kegiatan tersebut berjalan aman, tertib, dan sukses. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Ternate Tony Pontoh mengatakan pelaksanaan teratai run ini dalam rangka menjalani kebersamaan, maksud kami dalam rangka menjalin kebersamaan dengan masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan lewat teratai run untuk mendorong gaya hidup sehat. Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Panitia Teratai Run Jamaluddin mengatakan dalam Ternate Run ini untuk lomba 5K diikuti 100 pelari, sedangkan 10K diikuti 61 pelari yang dibagi dalam 3 kategori yaitu Open A dan Open B serta Master. Untuk 5K, para peserta yang masuk finish terbaik diberikan medali, sedangkan untuk 10K dibagi dalam tugas kategori Open A untuk pelajar, Open B dan Master diberikan medali ditambah uang pembinaan. Sampai di sini kabar kiraha pukul 13, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Balik lagi di Maso Siang Sahabat Budaya. Idul Adha merupakan hari raya bagi umat Islam yang bertepatan dengan puncak rangkaian ibadah haji, tepatnya pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Idul Adha pun dikenal sebagai hari raya kurban, sebab pada perayaannya turut dilakukan penyembelihan terhadap hewan kurban seperti sapi, kambing, atau unta bagi yang mampu melaksanakannya, sahabat budaya. Dalam ajaran Islam, sejarah penyembelihan hewan kurban berakar dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah ya untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, yang juga menerimanya dengan ikhlas. Namun pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, seketika Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan tanda ketaatan kepada Allah, sahabat budaya. Berakar dari kisah itu, hingga saat ini tradisi penyembelihan hewan kurban masih dilakukan ya. Namun selain ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban, pada pagi hari di hari raya Idul Adha, umat muslim melaksanakan sholat id. Di Indonesia sendiri, sahabat budaya, Idul Adha dirayakan dengan cara dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam segmen ini, sahabat, nanti torang akan hadirkan informasi mengenai dengan beberapa tradisi unik ya dari daerah di Indonesia yang dilakukan dalam menyambut dan merayakan Idul Adha. Seperti di Yogyakarta ada grebek besar, di Aceh Meugang, Sumatera Barat Malamang, dan masih banyak lagi, sahabat budaya. Nanti informasi lebih lanjut orang akan hadirkan di segmen berikut, sahabat, setelah beberapa lagu berikut ini.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Balik lagi di Maso Siang Sahabat Budaya, buat ngoni yang mau gabung berbagi cerita maupun informasi boleh ya, gabung melalui telepon maupun WhatsApp. Silakan Sahabat Budaya, barangkali ada yang lagi sibuk-sibuk menyiapkan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya kurban gitu ya. Beres-beres, barangkali ada yang masak-masak juga gitu kan ya. Nah, yang pasti Sahabat Budaya bisa kasih tahu ke saya ya, kira-kira kesibukan ataupun juga aktivitas apa yang lagi ngoni kerjakan dalam menyambut hari raya kurban Sahabat Budaya. Nah, tadi saya so janji di segmen ini torang akan ulas beberapa tradisi unik di daerah menyambut maupun juga merayakan Idul Adha, seperti grebek besar ya. Di Yogyakarta tentunya ini terdapat 3 tradisi besar dengan istilah yang diawali dengan nama grebek, yaitu grebek syawal, grebek maulud, dan grebek besar. Ketiga tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perayaan untuk menyambut tanggal dan bulan penting dalam agama Islam Sahabat Budaya. Grebek besar sendiri dilangsungkan bertepatan dengan hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, dengan cara membuat gunungan yang berisi makanan hasil bumi seperti sayur, padi, ketupat, dan lainnya. Setelah itu, gunungan akan diarak dari Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman. Nantinya nih Sahabat Budaya, masyarakat sekitar dapat berdoa di sekitar kawasan tersebut dan mengambil berbagai hasil bumi yang disajikan pada gunungan. Wis, unik ya. Masih ada lagi beberapa tradisi unik menyambut maupun merayakan Idul Adha di Indonesia. Torang akan ulas lagi di segmen selanjutnya. Jadi Sahabat Budaya tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: denger nih.
1: Mantep ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak. Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
4: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
4: Om.
5: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Yang gimana nih?
4: Ah, kamu sih.
1: Yang.
6: Kiraha.

Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya berbicara mengenai menyambut dan merayakan Idul Adha di Indonesia. Tentunya Aceh juga mempunyai satu tradisi, yaitu meugang ya. Jadi meugang ini memiliki arti sebagai penyembelihan hewan. Sesuai dengan namanya, inti dari tradisi tersebut adalah memotong atau menyembeli hewan untuk kemudian dimasak dan dinikmati bersama, bahkan untuk dibagikan dengan masyarakat sekitar gitu ya, sahabat budaya. Tradisi tersebut biasanya dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari raya pada agama Islam, termasuk juga pada hari raya Idul Adha. Masyarakat Aceh akan menyiapkan masakan dengan daging hewan yang telah dipotong atau disembelih untuk kemudian dinikmati bersama keluarga. Tradisi ini menunjukkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat, juga sebagai bentuk kepedulian sosial dengan berbagai hasil olahan kepada orang lain gitu ya, sahabat budaya. Lalu juga di Sumatera Barat, Sumatera Barat mempunyai tradisi malamang ya, sahabat budaya. Malamang ini salah satu tradisi pembuatan makanan khas Minangkabau atau yang dikenal lemang secara bersama-sama gitu ya. Lemang sendiri merupakan makanan yang terbuat dari ketan yang dicampur dengan santan dan kemudian dibakar di atas bara api dengan wadah bambu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan 2 hari sebelum hari-hari besar dalam agama Islam, termasuk juga hari raya Idul Adha gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk perayaan untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan kerabat sembari bersama-sama memasak lemang. Tradisi tersebut merupakan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun tentunya, sahabat budaya. Baik, itu dia ya beberapa tradisi unik dalam menyambut maupun merayakan Idul Adha. Barangkali sahabat budaya di Ngonipe daerah ada tradisi-tradisi tertentu atau tradisi unik yang dilaksanakan dalam menyambut maupun merayakan Idul Adha, bisa kasih tahu ke saya ya lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853985339951. Sahabat budaya juga bisa berbagi informasi lainnya, barangkali informasi aktivitas-aktivitas ataupun kesibukan Ngoni di rumah maupun di kampung halamannya menyambut Idul Adha. Silakan bisa gabung sahabat. Waktu sampai menunjukkan pukul 13.55, orang lanjutkan program Masosi yang di sesi selanjutnya setelah penyampaian Habar Kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, program kerja rutin yang dilakukan Badan Kesejahteraan Masjid BKM At-Taqwa Lingkungan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat Ternate dengan melaksanakan kegiatan BKM At-Taqwa berbagi di lingkungan setiap melaksanakan kegiatan BKM At-Taqwa berbagi yang dilakukan setiap 3 bulan. Kegiatan BKM berbagi diberikan kepada masyarakat di RT 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Tanah Tinggi Barat serta RT 14 dan 15 Kelurahan Tanah Tinggi Ternate pada Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang dilaksanakan ini berupa penyerahan bantuan sembako yang menjadi program tetap setiap triwulan atau rutin 3 bulan sekali dilakukan oleh BKM At-Taqwa Ternate. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM At-Taqwa Kelurahan Tanah Tinggi Barat Ternate Samsul Haji Ibrahim mengatakan program At-Taqwa berbagi sejak masjid ini berdiri tahun 2017 yang rutin dilakukan dengan membagi sembako kepada warga kurang mampu yang dilakukan setiap triwulan selalu menyantuni keluarga kurang mampu di Kelurahan Tanah Tinggi Barat maupun Tanah Tinggi berupa sembako dengan menggunakan dana BKM juga dari para dermawan. Sementara itu, Imam Masjid At-Taqwa Tanah Tinggi Barat Haji Abdul Calik Jamar menyampaikan keutamaan sholat dan pemberian sedekah serta sabar sangat penting dalam kehidupan. Apalagi di bulan Zulhijjah ini hendaknya dapat memanfaatkan dengan melaksanakan puasa maupun melaksanakan puasa tarwiyah. Untuk diketahui, paket sembako diserahkan sebanyak 72 paket berupa paket sembako diserahkan sebanyak 72 paket tersebut, 67 paket diserahkan kepada warga Tanah Tinggi Barat dan Tanah Tinggi serta 5 paket diserahkan kepada penerima dari Tabona, BTN, Toboko, Tubo, dan Jerbus yang diserahkan oleh Lurah Tanah Tinggi dan Babinsa Tanah Tinggi Barat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Pulau Batang II, Kota Ternate, Maluku Utara pada Selasa 26 Mei 2026 dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto mengatakan gempa terjadi pada pukul 3.39 waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada di koordinat 1,13 derajat lintang utara dan 126,20 derajat bujur timur atau di laut sekitar 124 km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 25 km. BMKG menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng laut Maluku. Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa memiliki mekanisme pergerakan geser. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti Ternate, Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolang, Mongondo Timur, Tomohon hingga Tondano dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah seperti ada truk yang melintas. BMKG juga memastikan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak menyerah. Maksud kami tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG meminta warga hanya mengakses informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG yang telah terverifikasi, termasuk media sosial @info_bmkg, situs resmi BMKG. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara dengan pemain

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus berdengar Pro Ampa Ternate, yang berdengar dari tadi maupun yang baru berdengar juga, selamat berdengar torang ya. Tentunya siaran Pro Ampa Ngoni bisa berdengar melalui 95,1 FM. Selain itu Ngoni juga bisa berdengar melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat Ngoni yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store Sahabat Budaya. Ngoni juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ragam informasi saya masih hadirkan untuk Sahabat Budaya. Lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya sambil beraktivitas, sibuk-sibuk di rumah, sibuk-sibuk di kampung halaman, pokoknya yang lagi sibuk-sibuk dimanapun ya. Kalau momen Idul Adha begini, di pasar yang memang paling super sibuk ya, di jalan bahkan juga paling sibuk Sahabat Budaya. Tapi dengan kondisi cuaca yang seperti ini, Sahabat Budaya tetap waspada dan selalu berhati-hati ya. Orang berharap semoga aktivitasnya bersahabat, cuacanya bersahabat ya, biar aktivitas juga berjalan normal, berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan bersama Sahabat Budaya. Ngoni bisa share informasi maupun cerita ya melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666695, WA-nya di 0853985339519.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Rompa Ternate, suara budaya Kiraha, angin rindu dari Roni Parulian, sahabat budaya. Membawa torang ke pukul 14.46 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Torang masih punya beberapa waktu lagi ya, beberapa menit maksud saya. Di waktu yang ada atau durasi yang tersisa, sahabat budaya bisa join, bisa gabung ya untuk share informasi maupun cerita siang menjelang sore hari ini. Cuaca Ternate lagi, aduh lagi, kalau dibilang tidak menentu sih ya, karena tadi hujan, sekarang sudah mendung lagi. Adakah yang cerah? Yang pasti apapun kondisi cuacanya saat ini, sahabat budaya tetap semangat ya. Harapannya sih pikiran terus hati tetap cerah, cerah-cerah aja, adem-adem aja gitu ya. Yang pasti selalu hati-hati sekali lagi sahabat budaya. Tetap waspada karena beberapa hari ke depan torang masih di tengah cuaca ekstrim gitu ya. Masih hujan termasuk di wilayah Maluku Utara. Jadi tetap jaga kesehatannya. Tetap waspada juga sahabat budaya. Ya, Nguni bisa informasikan torang mengenai dengan siklon cuaca di daerahnya sahabat budaya. Lalu juga kesibukan-kesibukan Ngoni menyambut Hari Raya Kurban ya, Hari Raya Idul Adha. Nah sahabat budaya, berbicara Idul Adha ini tentunya pemerintah kota Ternate bekerjasama dengan PHBI kota Ternate mengundang masyarakat sahabat budaya untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur, bertempat di Masjid Sultan Ternate ya. Sahabat budaya, sebelumnya atau semula dijadwalkan di Pelabuhan Perikanan Bastiung Ternate. Berhubung karena cuaca yang kurang bersahabat, maka sholat Idul Adha dijadwalkan atau dilaksanakan di Masjid Sultan Ternate dengan Imam Bapak Dr. Haji Hidayatullah Salam Sehan SHMM dan selaku khatibnya Ustadz Abdullah Wahab, sahabat budaya. Ya, Abdullah Wahid ya. Sekali lagi untuk masyarakat Ternate khususnya ya, sahabat budaya, yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha bisa menghadiri ya, menghadiri sholat Id ya, sholat Idul Adha di Masjid Sultan Ternate pukul 7 waktu Indonesia Timur, bertindak sebagai imam yaitu Bapak Dr. Haji Hidayatu Salam Sehan SHMM dan khotib Bapak Abdullah Wahid. Ya sahabat budaya, tentunya pelaksanaan sholat Idul Adha juga bisa Anda ikuti ya, bisa Anda simak melalui siaran RRI Ternate, melalui Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ya, masih di masuk siang sahabat budaya. Sekali lagi yang mau gabung, yang mau absen-absen ya, sapa-sapa begitu dong sahabat budaya, boleh gabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Di ujung WhatsApp, oh iya, ini di lain WhatsApp ya, sudah ada Putra di Perumnas. Aduh, ini orang pendengar setia yang selalu join, selalu gabung, terima kasih ya. Katanya selamat menyambut Idul Adha untuk semua muslimin dan muslimat yang ada di kota Ternate maupun Maluku Utara. Terus juga buat semua-semua sahabat yang lagi mendengar Pro 4 Ternate, tetap semangat. Salam sehat dan sukses selalu dari Putra di Perumnas. Buat kakak penyiar atau ramalan, sukses selalu dan tetap semangat. Okay. Semangat, semangat, semangat. Okay, sahabat budaya, berikutnya lagi ada Bunda Indah di Kulaba ya. Ini pasti sibuk sekali nih Bunda Indah, bilang torang tetap stay tune nih ya, badengar dari tadi. Jadi kalau belum sempat kirim pesan yang
banyak-banyak gitu ya. Berarti Bunda lagi sibuk-sibuk nih. Tetap semangat buat Bunda kalau lagi sibuk-sibuk sore hari ini ya. Sesore ya, Kak? Iya, pagi, siang menjelang sore lah. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu, Bunda. Barangkali puasa Arafah hari ini ya. Oke, semoga berkah dan juga ibadah puasa Arafahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya juga yang lagi menjalankan puasa sunnah ya. Puasa Arafah hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, semoga berkah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat puasanya ya. Semoga lancar-lancar hingga berbuka nanti. Susun piring dari Abjandani, Yiyin Mamurang, kali ini saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro.

Ya sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56. Matorang sudah akhir program Maso Siang untuk edisi siar hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sahabat budaya, terima kasih syukur rafu-dafu untuk ngoni yang so bagabung maupun so badengar, semoga terhibur. Dan sekali lagi ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya maupun juga menyambut hari raya kurban, hari raya Idul Adha gitu sahabat budaya. Abis ini turang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan bersama dengan RRI Palembang dan RRI Jakarta dengan tema Keris Palembang sebagai Karya Seni Nusantara, menghadirkan narasumber Bapak Heri Suranto atau disapa Cek Eri, selaku meranggi atau pengrajin hulu dan warangka keris khas Palembang. Bersama hostnya Kak Ahmad Joni dari RRI Palembang dan juga Mpo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta. Sahabat budaya bisa mendengarkannya atau mengikutinya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Maso Siang sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Tabea Subajau.

istirahat.

memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum hari besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457 tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan Pasamuan Agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat.

Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Pol, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Pol juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang, di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya, atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo,
2: halo. Ya, bisa, halo.
1: Iya, baik, sudah masuk. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah.
2: Ya. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bo.
1: Nah, nanti ya, juga bener, Bo. Akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Stanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris belakang, beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Assalamualaikum. Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Iya, Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu.
2: Yeah.
3: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan lurus. Sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tanpa luk lurus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih.
3: Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh begini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah,
3: yeah, tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang nah, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang
3: okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah. Nah,
3: budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagi-bagi.
3: Nah, ada lenggok dia.
2: Yeah.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu jadi, yang perbedaannya.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, oke.
3: Okay. Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bilah.
2: Mm.
3: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
2: Mm.
3: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh,
2: yeah,
3: agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam yeah, keris itu condong leleh.
2: Sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: ah, yeah,
3: sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang mesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang
2: yeah,
3: ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya ada.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini enggak bicara masalah klenik. Kalau Palembang agak okay, kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata,
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya
2: yeah, gitu. Oke, okay, ya. Yeah. Kembali ke empu tadi. Hmm. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada cair ini
3: yeah, kan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari alis, awal, ya, dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi.
2: Mm-hmm.
3: Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 yeah, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kalau, golok mungkin parang tuh.
3: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama, itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek. Ada pamornya.
2: Yeah.
3: Ada belang-belangnya.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, gradasi warnanya di situ.
2: Okay.
3: Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi.
2: Karena
3: untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu,
2: yeah,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Gak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: iya,
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya. Di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang nggak sanggup.
2: Iya betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yeah, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: yeah, gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: ada. Jadi polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir, jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir ke
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terangkan, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar
2: ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
3: Ya, saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya.
2: Iya.
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Ya.
3: Nah, itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh, ada pejabat ya?
3: Ada pejabat, iya, iya, tuh. Iya. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua...
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya, pada masanya.
2: Sekarang nggak ada lagi pesirah?
3: Sekarang nggak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu
2: kalau
3: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Ya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada aja.
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh. Okay.
1: Halo.
3: Nah, terus
2: Oke, Marina.
1: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp ya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah. Oh,
3: guru spiritualnya tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Kris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya Kris Palembang dengan kris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu loh.
2: Ya, karena kebanyakan kris-kris lama ya.
3: Iya, kris-kris lama.
2: Karena tidak ada
3: kalau produk ada kris baru. Ya, itu apalagi kris baru, kris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi kris-kris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh, silakan, silakan, silakan untuk line
2: telepon. Silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai Kris Palembang dengan nilai karya seninya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya.
3: Putri Malu. Nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya aja fotonya
3: nih. Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ tidak didekatkan di kamera
2: kelihatan
3: Mpok tuh
1: ya
3: itu Putri Malu
2: itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet ya atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang laut.
3: Elang laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung. Kepala burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung, ya.
2: Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50 lah. 50% yang dari kayu, 60 40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
2: Pada masanya
3: pada masa.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang cek.
2: Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya
3: ya.
2: Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: ulunya gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri aja.
2: Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya, ya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Ya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Eri sama Bang.
3: Ya.
1: Iya. Silakan, silakan.
4: Ya. Ya, ya. Saya langsung aja ke pertanyaan tentang Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pokoknya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cek Eri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang ke cincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: ornamennya? Kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang.
2: Punya.
3: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus, 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
2: Hmm.
3: Nah, jadi cuma dua ini.
2: Yeah.
3: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh.
3: So,
2: itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sewarangka atau sarungnya. Itu CR bisa merenovasi.
3: Iya, insyaallah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris. Itu direstorasi ulang tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan tuh. Dan memang prosesnya agak lama tuh, karena itu ada karatnya segala macam.
2: Pak Marina, silakan.
1: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang, ya. Cik Eri, ya, tetap di sana ya.
3: Iya,
1: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki? Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya,
1: sama. CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Bli Arya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh, Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang

0: nya itu memang gua dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
1: di Sumsel, Sumatera Selatan.
0: Sumsel, khususnya keris Palembang.
1: Oke.
0: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
1: Termasuk wadahnya juga diukir.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu enggak ada.
2: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
2: Baik. Iya, Ciguria.
3: Iya, iya, Ponana.
2: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
4: Halo, Bo.
2: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya, iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
4: Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum, Cik Dula.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cik Dula ganteng, nih? Hari ini Pak Nana cantik, dikebutin juga ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cik Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar enggak Cik Dula? Pertanyaan itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
0: Iya benar.
3: Nah, pertanyaannya Cik Heri, memang tadi sudah banyak
0: orang-orang terdahulu
3: apa itu elemennya ya, tadi ada bila, bila itu di tempat, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
1: Terima kasih Cik
3: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
0: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah, itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
1: bercerita,
0: ada karyanya. Nah, dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah, kebanyakan
1: ada barang lama ya.
0: Barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apa ada persamaan juga?
0: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
1: Ya.
0: Ya.
1: dengan dan yang di Sumatera bagian selatan.
0: Oh, Sumatera bagian selatan ya, itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi.
1: Lampung. Oh.

0: Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
1: Turun temurun.
0: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Yeah. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Sama. Cuma beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke. Ya. Mbak Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
0: Ya, terima kasih Bang.
2: Ya.
0: Mas dari Jember nih.
1: Ya.
0: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya, belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan, bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
1: Ya,
0: keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani, orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan
0: dan dipelajari.
1: Ya.
0: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Baik, itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
1: Boleh
2: silakan, Cek.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
0: Silakan Akbar.
3: Ya, ini tanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Kenangan aja itu.
0: Gimana, Pak? Gimana, Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
0: Mas. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak dari Lombok.
1: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung jawab.
0: Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya. Oke, itu baik, Cik Akbar.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
0: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya. Ya
0: terjangkau lah. Ya,
1: oke.
0: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya.
1: Gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
0: biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke. Okay.
0: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
0: Nah,
1: punya keluarga ya?
0: Oh iya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang jadi
1: oke okay. Iya.
0: Kebanyakan seperti itu.
2: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Cik Edullah dan juga Cik Eri di line telepon Perompet Jakarta, masih ada yang bergabung ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
4: Ya, selamat siang. Siapa namanya Bang Joni ya?
2: Iya, Cik Dula. Cik Dula.
4: Cik Dula. Apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cik Dula dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rao. Ya Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo.
1: Iya. Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: Halo Teh Dinda, Teteh
1: putus ya,
2: terputus ya, waduh sayang sekali. Boleh silakan.
1: Halo assalamualaikum.
5: Halo
1: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo?
5: Terputus.
6: Kita terima telepon ya. Sekali. Kita terima telepon. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
2: Iya, baik Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
0: Boleh. Silakan.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, waduh, ada apa nih? mungkin ini, coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo, ya silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja beritahu ya.
2: Iya, ini Bang Cik Dula dan juga Cik Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cik Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cik Dula ya, ke depannya. Silakan.
1: Silakan Cik.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Perompet ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
1: se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insyaallah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah,
1: pameran.
0: Sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
0: beda. Depan? Kalau keris Palembang itu menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk CRI untuk pemaparannya ya, Cik ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cik Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, CRI ya. Baik. Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Ce Dula sudah menemani Ai ya, juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih, sampai bertemu lagi ya, di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini Abang Empo, pendengar perempat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama Radio Perempat Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengolahan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jo, sahabat budaya, baku dapat lagi dalam program Torang Badangdo, Dangdut Torang Punya. Di edisi siar hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 bersama Ato Ramalan, sahabat budaya. Bagaimana kabar sahabat? Harapan Torang semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan juga tetap semangat ya. Tetap semangat menyambut hari raya kurban, hari raya Idul Adha, sahabat budaya. Oke, di Torang Badangdut ngundi bisa barequest lagu, bisa salam-salam boleh sahabat. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666698. Sahabat budaya juga bisa gabung lewat WhatsApp ya di 0853-9853-3951.
1: Torang Badangdut.
2: Give me some static!

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat cikit gam.
2: Torang badang, Dut.
3: Give me some static!

Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya Sahabat Budaya. Pusing Lagi dari Anis Marcella baru saja menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Lagu yang diproduksi atau dirilis tahun 1993 dalam album Jangan Tergoda Setan ya. Masih enak turang dengar, masih enaknya di talinga. Sampai kemana? Sampai ke hati. Oh, nyanyi dulu Sahabat Budaya. Aduh, aduh, pusing lagi. Ah,

0: 3116518. Yang mau gabung jangan lupa dia pakai kode area 0921 eh. Bisa lewat GSM nomornya di 0853 9853. Eh salah, saya ulangi lagi ya. 0821 95 266695. Yang mau WhatsApp boleh Sahabat Budaya, torang pe WhatsApp di 0853 9853 3951. Kalau lagu ini saya paling suka dia pe intro ini ya. Tan tan tan da da da. Bikin goyang-goyang gitu Sahabat Budaya. Baik, torang pe telepon sementara ada kendala Sahabat Budaya. Masih dicek-recek oleh rekan torang. Ada Kakak Ijar yang sementara lagi periksa torang pe telepon ya. Sementara ada gangguan. Barangkali Sahabat Budaya bisa coba lewat WhatsApp ya. Saya coba terima WhatsApp. So ada yang gabung. Ada Mini di Marikrubu. Halo. Oh so putus ya. Bisa coba kembali Kakak Mini yang lagi di Marikrubu. Marikrubu. Mari aku rubu. Gitu ya. Rubu pohon gitu ya. Halo torang badangdut.
1: Dangdut orang punya.
0: Asik. Halo, bagaimana kabar Kakak Mini yang lagi di Marikrubu?
1: Alhamdulillah baik, baru dengar suara lagi nih.
0: Iya tuh, saya baru dengar ngoni pe suara. Sibuk apa eh?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah, sibuk-sibuk. Oke.
1: Begitu-begitu.
0: Iya, kalau ada kesibukan berarti belum sempat gabung. Tapi alhamdulillah ya, hari ini so bisa gabung kembali di program Torang Badangdut.
1: Badangdut orang punya.
0: Siap, Kakak Mini mau dengar lagu apa nih?
1: Sore-sore ini tuh yang dia batandang lah. Apalagi besok lebaran lagi nih.
0: Ampun, boleh-boleh. Tandang kasih masuk dalam gawang.
1: Gol sudah.
0: Gol sudah mau. Oke, kong lagu apa ini Kakak Mini?
1: Pokoknya dari siapa sudah? Siapa? Mansur S lah, yang sabarang sudah. Yang penting Mansur S pelagu.
0: Mansur S pelagu tak ada yang sabarang.
1: Oh iya itu sudah. Mansur S marah.
0: Iya, lagu yang judulnya apa aja, yang penting Mansur S begitu.
1: Yang penting Mansur S
0: pelagu. Oke, nanti saya pilih Mansur S. Tapi yang batandang ini saya harus cari dulu ya. Nah, ya. Lanjut, salam-salam pas apa ini?
1: Salam pertama buat Ko Ato, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Salam buat Mama Indah tuh. Mama Indah saya minta maaf ya. Soalnya itu hari yang Idul Fitri tuh, jual ketupat tuh saya terkenal tuh.
0: Oh, begitu kah di pasar?
1: Mama Indah ada tempat Batogor, kong saya bilang, "Ih, deng siapa ya?" Astaga, padahal Mama Indah.
0: Di mana tuh di pasar ya?
1: Di pasar, kok kenapa di pasar?
0: Oh iya, oke, okay. Lanjut.
1: Terus ide Ibu Ustazah. Salam buat orang Tidore, minal aidin wal faidin, semua sudah orang Kasturian, deng buat orang RRI sudah semua selamat Idul Adha, minal aidin wal faidin.
0: Baik. Itu okay. Saja. Oke. Okay.
1: Belakang
0: gue
1: emosi lagi.
0: Oke, okay, makasih.
1: Oke, Cimini.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu dia ya. Mini di Skype Sahabat Budaya sebagai penelpon pertama torang. Saya ke GSM, so berdering. Halo, torang badangdut. Oh, mana nih? Halo, torang badangdut. Dengan siapa di mana? Terputus kah? Halo? Ya, halo. Oh, bisa dicoba kembali. Halo, torang badangdut.
2: Halo, Kato.
0: Halo juga. Ibu Ita di Santiong. Oke, Ibu Ita sehat?
2: Ya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, lagu Jamal Mirdad.
0: Dari Jamal Mirdad?
2: Iya, baru 5 menit.
0: Baru 5 menit, oke. Lanjut, salam-salam.
2: Iya, salam buat Kak Ato, sia-sia selalu. Salam buat semua pendengar Kak Empa, semoga sia selalu.
0: Oke, sama-sama. Iya, Ibu Ita di Santiong. Oh, oke. Saya ke GSM Sapa Budaya. Halo, Torang Badangdut. Sayang sekali terputus. Baik, saya coba ke WhatsApp lagi yang sudah bergabung. Ibu Farida yang lagi di Palu. Halo, Ibu Farida. Ya. Ibu Farida boleh telepon kembali ya, sepertinya terputus. Silakan, sudah ada dua lagu di sini. Tadi lagu dari siapa ya? Jamal Mirdad, baru 5 menit aku kenal dia. Kok lain rasanya? Ini lagu dangdut apa lagu ini ya? Oke, saya coba dulu ya dari Jamal Mirdad. Tadi permintaan dari Ibu Ita di Santiong, kalaupun lagunya tidak bisa dihadirkan, berarti saya ganti lagu lain. Ibu Ita ya. Nanti saya pilihkan lagu lain. Lagu yang penting happy ya, barangkali di sini ada. Baik, saya pilihkan dari Jamal Mirdad dengan yang penting happy. Baru 5 menitnya lagunya sudah hilang. Di mana ini lagunya nih? Aduh, ribet ya cari-cari. Ini biasa hilang-hilang sendiri ini. Entar apa-apa nanti saya coba cari lagi ya. Baik. Saya ke telepon lagi, sudah ada yang bergabung di sana. Ya, halo, Torang Badangdut. Oh, belum. Ya, halo, Torang Badangdut. Selamat sore.
3: Badangdut rampunya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk orang Kutai Kartanegara Kaltim. Bang Abdul Rahim sehat?
3: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Abdul Rahim, Torang so ada dua lagu. Iya, sudah ada dua lagu ini, Bang.
3: Iya, ikutan aja.
0: Ikutan. Oke, okay, next. Salam-salam.
3: Kalau cuacanya sedang hujan sekarang.
0: Oh, di sana cuacanya lagi hujan.
3: Iya, sedang hujan nih.
0: Alhamdulillah ya, semoga berkah.
3: Iya, semoga berkah.
0: Iya. Baik.
3: Kepada teman-teman pendengar. Dari Perempat Ternate. Antara lainnya ada Kuai di Puncak Jaya-Jaya Sidore, saya Sini Bangga Dua, Mama Indah Dia Kedale, ada Ustaz Saida, kemudian ada Pak Yudi di Tokyo, Jepang.
0: Ya.
3: Berikutnya ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Sana turun di Farji Mengeton, Sulawesi Tengah. Berikutnya Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Berikutnya ada Pak Jimmy di Jambon. Dan teman-teman pendengar dari Perempat Ternate dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give me some static. Baik, sahabat budaya, saya ke WhatsApp. Ada Ibu Farida di Palu yang coba gabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ato.
0: Waalaikumsalam Torang Badangdut.
1: Dangdut rampunya sudah dari awal sudah kirim atensi tadi di WA.
0: Oh iya, Ibu Farida su WhatsApp dari tadi. Oh ini sudah ya. Oh dari awal-awal dari tadi sudah gabung ya. Oke, ini teleponnya iya. Banyak sekali ya. Ini mulai buka langsung sudah ditelepon ini sama Ibu Farida. Baik.
1: Duluan WA-nya, duluan atensinya baru telepon.
0: Baru telepon. Iya. Siap dah kalau begitu. Nanti ini lagunya jadi dari Melly ya, kalaupun ada lagu nanti dihadirkan. Cinta beda usia. Baik. Kalau begitu Ibu Farida mau salam-salam dulu, silakan buat siapa ini?
1: Mau kirim salam ya. Tadi ada siapa yang pertama, Bu Mini ya. Salam, salam sehat ya. Salam kenal dari Ibu Farida. Okay. Ada Pak Abdul Rahim ya. Ada Pak Nasron, ada Mintang Pratama juga, ada Bang Yunus, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bacan, ada Dika Purnamasari, ada Sari, ada Mbarani, ada Mama Indah, ada Ibu Ustazah Ida, ada Ciguria di Jakarta, ada Ayu di Masuhi sana, ya. Terus ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Bute, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Bin, ada Pak Benijo, ada Pak Idi di Tokyo, terus siapa lagi, ada Pak Ramadan ya, ada Pak Ramadan, ada Dang Leman di Lampung, terus ada Pak Yasin ya, untuk semua-semua yang lagi pantau di acara Torong Badangdut, Badangdut terangkunya, salam sehat, salam bahagia Bang Ato, terima kasih, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke telepon lagi, sudah ada yang gabung sebelum nanti Torong hadirkan lagu dari Mansur S ya. Halo, Torong Badangdut.
4: Halo, assalamualaikum Torong Badangdut.
0: Betul sekali. Dangdut Torong punya.
4: Dangdut Torong punya.
0: Orang mana nih?
4: Kabar.
0: Iya. Orang Ambon.
4: Ambon.
0: Oke. Pak Junaidi di Ambon. Kabar sehat Pak Junaidi, kabar balik bagaimana?
4: Kabar baik-baik, alhamdulillah. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah.
4: Gitu.
0: Alhamdulillah. Ternate juga mendung-mendung cerah nih. Kalau tadi tadi siang sempat diguyur hujan. Iya, jaga kesehatannya Pak Junaidi.
4: Bagaimana?
0: Jaga kesehatan Pak Junaidi.
4: Ya.
0: Baik.
4: Bisa kalau ke lagu mungkin.
0: Lagu so ada nih mau ikutan dulu Pak Junaidi?
4: Kalau bisa kita pilih judul lagu Jubaidah.
0: Oh, Jubaidah. Dari siapa nih? Mansur S?
4: Mansur S kira-kira.
0: Siap dah kalau begitu. Jubaidah ini juga batandang kata Rada, tapi yang pasti dari Mansur S hadirkan saja biar satu kali permintaan dari Ibu Mini tadi ya. Lanjut salam-salam pas apa nih Pak Junaidi?
4: Salam saya pertama untuk Bu Mato, terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas dan selamat merayakan hari Idul Adha ya, lemak selesai dan pagi ya, bersama operator ada Ibu Farida. Ibu Farida baru barusan lewat. Ibu Farida lupa pamit di Ambon ya. Lalu kemudian ada Ibu satu lain negara, ada siapa lagi, Pak Andi di Jambi, siapa nama Batam ya, Batam, Andi di Batam, Bapak Sari, ada juga ada Mas Mas Galu Jawa Timur juga, di Maluku Sulawesi Tengah ini siapa?
0: Sulawesi Tengah, Pak Nasrul.
4: Pak Nasrul, ya Pak Nasrul selamat diharapkan sehat juga ya, juga ada Pak Mako Aipadin juga di sana, Bu Ipin, Pak Abdul juga yang ada di Torore, ada Pak Ono juga yang ada di Almera Barat juga, Haji Jafar juga tak lupa juga, ada Tahir, ada Leo juga di sana, ada Bunda El Siti Manado, selamat siang ya, juga ada Sika juga di sana di Manado, selamat siang, dan juga kemudian ada Pak Akin di Mangga Dua bersama keluarga juga yang baru saja, Ibu Kita yang ada di Santion Tengah ya, Ibu Kita ini sekali-sekali baru masuk ya. Sudah siapa lagi ya, semua-semua sudah
0: siap Pak Junaidi,
4: Pak Junaidi dan semua yang ada di Ternate walaupun di luar Ternate sampai hari Idul Adha besok ya. Itu dulu Bung Ato, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon Maluku, terima kasih Pak Junaidi.
5: Torang Badangdut.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, kembali lagi di Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya, sahabat budaya. Dan saya ke lain telepon, sudah ada yang gabung. Halo, Torang Badangdut. Ya, halo Torang Badangdut.
1: Halo, Torang Badangdut, Dangdu Torang Punya.
0: Iya, betul sekali. Orang Sulawesi Utara kah, Bunda Elf?
1: Iya, betul kah.
0: Betul sekali, Bunda Elf. Sehat, Bunda?
1: Sehat.
0: Iya, suka sekali kalau sehat, deng. Ceria, ceria.
1: Ceria dan ceria.
0: Ceria dan ceria, siap dah kalau begitu. Mau request lagu apa nih, Bunda?
1: Cincin Permata Biru.
0: Cincin Permata Biru.
1: Iya.
0: Yang menyanyi siapa ini? Cinta Permata Biru.
1: Cincin.
0: Aduh. Oke, sebentar. Oke. Salam-salam dulu buat siapa nih sambil saya cari lagunya.
1: Salam pertama tentu buat adik yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Salam sama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Lanjut yang selewat-lewat kang, ada Ibu Farida dari Palu. Ini salam Bunda Elf di Manado. Tadi ada Ibu Ita, salam kenal dari Bunda Elf juga. Salam sehat Pak Junaidi dari Ambon, salam sehat diberkati. Juga ada, aduh yang miskol-miskol ini kang, ada Fika di Manado juga. Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat. Andi di Batam, sehat semuanya. Ada Mama Inda, Ibu Haja Ida, Ibu Farida Sunda, semuanya salam sehat. Ada Bung Otis, ada Bung Otok juga. Ada itu Bapak Sari tadi, Bapak siapa kok itu tadi?
0: Pak Junaidi. Oh yang Abdul Rahim, Bang Abdul Rahim, iya.
1: Abdul Rahim, ya. Kenal juga dari Bunda Elf di Manado. Ada Ibu, ada Ibu Itin, Pak Din, ada Pak Tahir, Ko Ama, Ko Aik, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Santoso, Pak Bucik, Pak Leo, semua-semua bapak-bapak, ibu-ibu yang menyatu di Prodangdut keempat. Yang dipandu oleh Ato, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Ato, ada lagunya?
0: Iya, ada lagunya dari Rita Sugiarto kan?
1: Iya.
0: Cincin
1: iya.
0: Permata Biru, siap Bunda.
1: Iya, Ato yang sedang bertugas, makasih. Sagu, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga buat Bunda Elf yang lagi di Manado, Sulawesi Utara. Kok jadi sagu kan? Oke, sahabat budaya, lagu dari Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, yuk bakal dieksekusi. Yang pasti buat sahabat budaya yang mau gabung lagi untuk salam-salam, silakan ya. 312-6518 juga di 08-21-95-266-695. WhatsApp juga boleh. Mohon maaf sekali untuk lagunya so tara bisa, karena beberapa lagu so di request tadi belum sempat terputar. Belum sempat, iya keputar ya. Dan nanti saya akan putar. Halo Sagu.
2: Sagu. Ini yang
0: Sagu. Kok Sagu? Ini gara-gara siapa? Ayo, ini Bunda Elf ini yang kasih kacau akang ini suasana. Torang Badangdut, iya Nona Fika. Oke.
2: Nona.
0: Iya, ini Bunda Elf ini yang bilang Sagu tadi ini. Aduh, bagaimana Kang ini?
2: Nyaman.
0: Iyo no. Iya. Siap. Nona Fika, so ada beberapa lagu, jadi salam-salam saja buat siapa ini, singkat ya, karena waktu.
2: Ya. Ya. Masalahnya buat si. Ya, Batasan yang tengah, selamat bertengah. Tuhan selalu menghendungi tasimu sama keluarga. Anak sesuai akhir, masalah Allah, Pak Yonaini, Ya Allah, salam sehat. Bunda, bismillah. Dalam pernikahan yang magnifika, Allah tadi, dengan doa angin membaca, dengan dengan mide, bersama sayang sayangnya, ambil cakra ingatan dunyami, yang akhir berkasih, terima kasih, selamat pagi.
0: Kembali kasih, Nona Vika di Sulawesi Utara, sahabat budaya. Baik, terima kasih syukur rofudofu buat Ngoni yang so bergabung. Nona Vika menjadi penelpon pamungkas atau penelpon terakhir torang di program Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi sama budaya buat Ngoni yang so bergabung, so badengar juga, semoga terhibur selalu. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya.

Pemerintah Kota Ternate resmi mengalihkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah menuju Masjid Kesultanan Ternate atau Sigi Lamo. Sebelumnya pelaksanaan ibadah tahunan tersebut direncanakan berlangsung di lapangan perikanan Bastiong bersama masyarakat muslim Kota Ternate. Perubahan lokasi tersebut disampaikan pemerintah Kota Ternate melalui panitia Hari Besar Islam setelah melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait. Pengalihan lokasi dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah sekaligus mempermudah pengaturan jamaah selama kegiatan berlangsung nantinya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Muhammad Ihsan mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati bersama panitia pelaksana daerah setempat. Menurutnya, Masjid Kesultanan Ternate dinilai lebih representatif untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat Kota Ternate tahun ini. Pemerintah Kota Ternate bersama PHBI saat ini terus mematangkan seluruh kebutuhan pelaksanaan ibadah menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Persiapan tersebut meliputi pengaturan jemaah, area parkir kendaraan hingga koordinasi petugas pelaksanaan ibadah bersama panitia daerah setempat. Pemerintah Kota Ternate berharap pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan lancar serta menghadirkan suasana religius penuh kekhusyuan masyarakat setempat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membagikan sebanyak 200 paket ikan segar gratis kepada masyarakat rentan di Kota Weda. Bantuan tersebut menyasar keluarga kurang mampu, lansia, janda, serta masyarakat yang masuk kategori rentan mengalami stunting daerah. Penyaluran bantuan ikan segar dilaksanakan di Taman Kota Weda dan dipimpin langsung Bupati Ikram Malan Sangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah bersama tim penggerak PKK daerah setempat tahun 2026. Kepala Dinas Perikanan Halmahera Tengah menjelaskan program tersebut bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menekan angka stunting melalui pembagian bahan pangan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 200 paket ikan segar dengan berat keseluruhan mencapai 500 kg. Pemerintah daerah membagikan bantuan ikan segar pada dua wilayah berbeda, yakni Kecamatan Patani dan Kecamatan Weda secara bertahap. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai torang bakuda apa lagi. Tapi ya, subajau.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di

harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joao Sengofangare.

0: ritual Kulano Uci Sabea atau Sultan turun sholat dari keraton ke Masjid Sultan untuk melaksanakan sholat Jumat, malam kunut, dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri serta sholat Idul Adha. Ketika Sultan turun sholat di hari Jumat, tidak dilengkapi dengan alat musik atau kabasarang, yang artinya tidak dilengkapi dengan totu buang, kulintang. Nanti pada saat turun sholat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, baru menggunakan totu buang, kulintang. Kemudian Sultan ditandu atau disebut dengan doi oleh masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pemimpinnya dan dikawal dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18 atau lembaga legislatif dan Bobato Dunia atau lembaga eksekutif.
1: Pengertian Uci Sabea artinya turun sholat. Turun sholat ini yang dimaksudkan adalah Sultan turun sholat dari keraton turun sholat di masjid. Sultan turun sholat di masjid itu turun sholat Jumat, turun sholat malam kunut di bulan suci Ramadan, turun sholat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, turun sholat Idul Fitri, dan turun sholat Idul Adha. Nah, itu Sultan turun sholat. Sultan turun sholat di hari Jumat itu tidak dengan kabasarang. Kabasarang artinya dengan kebesarannya. Kebesaran itu dilengkapi dengan toto buang, kulintang, toto buang, ya. Itu tidak. Itu Sultan turun biasa-biasa saja dengan mobil. Tapi turun salat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan toto buang, menggunakan kulintang. Orang bilang kebesarannya kulintang. Kemudian beliau ditanduk. Dan ditanduk disebut dengan doi. Doi itu pikul, ditanduk. Beliau tidak naik kendaraan. Beliau ditanduk oleh warga masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pimpinannya. Maka beliau ditanduk. Beliau turun itu untuk melaksanakan sholat yang tadi saya katakan tadi, sholat malam kunut, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha dengan kebesaran sebagai seorang raja turun sholat di Masjid Sultan yang didampingi dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato, Bobato 18, Nyogi Musito Kange Bobato 18, kemudian Bobato Dunia, Komis Ngaruha.
0: Menjelang subuh, para Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan yang dikepalai oleh seorang kadi atau sering disapa Jo Kalem beserta perangkatnya yang terdiri dari 5 orang imam utama di Masjid Kesultanan menyuarakan gema takbir sambil naik ke tangga keraton untuk menghadap Sultan seraya melaporkan bahwa segala kesiapan untuk pelaksanaan sholat id sudah dipersiapkan secara matang, tinggal menunggu kehadiran Sri Sultan. Sementara para petugas yang lain dan masyarakat yang sudah sejak lama menanti di pelataran halaman keraton menghadap ke balkon istana agar bisa bersama rombongan Sultan menuju ke masjid. Setelah melapor, mereka diberikan satu buah tongkat yang dipakai oleh khatib pada saat naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan sebuah nampan yang ditutupi kain putih berisi naskah khutbah yang akan disampaikan di mimbar masjid serta 3 buah payung kebesaran kesultanan. Setelah menerima perangkat tersebut, Sultan kemudian memerintahkan mereka untuk mendahului dan menunggu di tangga. Sedangkan tongkat dan nampan yang ditutupi kain putih langsung oleh petugas dibawa ke masjid terlebih dahulu. Seketika mulai terdengar suara dentingan gamelan dan gong memecah suasana hening masyarakat yang sejak dari tadi penuh hikmat mengikuti prosesi Uci Sabea. Gamelan yang dipakai hingga saat ini adalah satu-satunya peninggalan dari Sultan Jainal Abidin Shah. Setelah rombongan Sultan tiba di masjid, barulah dilaksanakan sholat berjamaah dengan masyarakat dan balakusu sekano-kano.
1: Di masjid sudah ada Bobato Akhirat. Jadi ketika Uci Sabea tadi Sultan turun sholat, itu semua perangkat adat ini dan seluruh warga masyarakat yang disebut dengan bala, itu mereka semua turun sholat bersama-sama dengan Sultan di masjid. Sebuah penghormatan kepada Sultan sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, ya, sebagai seorang pemimpin, dan sebuah kebersamaan yang dibangun oleh kesultanan ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di Masjid Sultan Ternate yang lengkap raja atau sultan, dan dia punya perangkat adatnya, pemangku-pemangku adatnya, dan rakyatnya salat bersama-sama di Masjid Sultan Ternate. Itulah yang disebut dengan ritual Jo'ou Uci Sabia, Sultan Turun Salat. Uci Sabia ini itu nanti pada tahun 1500 dengan Sultan Zainal Abidin, beliau sebarluaskan tentang syariat Islam ini, baru orang mulai mengenal salatnya langsung ke masjid yang dibangun di Benteng Gamlamo pada abad ke-15. Itu Sigilamo sudah dibangun, dan Uci Sabia ini itu mulai dipraktekan oleh Sultan Zainal Abidin sudah abad ke-15, beliau sudah lakukan Sultan Turun Salat itu sampai dengan hari ini.
0: Ritual Kolano Uci Sabea atau Sultan Turun Salat masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di Kota Ternate. Dari Bumi Moloko Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Sally Joanda Laus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG dari dapur SPPG Polres Halmahera Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Gubernur Sherly Joanda Laus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya diturunkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara. Artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1 sampai 5 dibiayain.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Benteng Orange Ternate Senin pagi, Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda mengakui masih banyak persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, meski Maluku Utara kerap disebut sebagai provinsi kaya dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Menurut Sherly, selama 1,5 tahun dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin, masih ditemukan banyak warga yang kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Universal Health Coverage atau UHC prioritas yang memungkinkan masyarakat menggunakan BPJS gratis hanya dengan KTP Maluku Utara. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala administrasi. Sherly pun mengingatkan masyarakat, khususnya warga kategori desil 1 sampai 5, agar memanfaatkan fasilitas BPJS gratis tersebut. Ia menegaskan BPJS yang tidak aktif bisa kembali diaktifkan dalam waktu singkat.
1: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1 sampai 5 dibiayain oleh Pemprov Kemensos untuk bisa mengakses BPJS gratis. Jika sudah pernah aktif, tidak aktif bisa diaktifkan segera dalam hitungan jam.
2: Gubernur juga mengingatkan pentingnya mitigasi sejak dini. Menurutnya banyak kasus warga baru mengurus BPJS ketika dalam kondisi darurat, seperti membutuhkan operasi mendadak pada malam hari, sehingga proses administrasi menjadi sulit. Selain sektor kesehatan, Sherly juga menyoroti kondisi para nelayan di Maluku Utara. Ia menyebut masih banyak nelayan yang kesulitan meningkatkan usaha karena keterbatasan alat tangkap, mesin, maupun kepemilikan kapal. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Perikanan untuk membantu nelayan mendapatkan dukungan usaha melalui akses kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank-Bank Himbara.
1: Nah, ini kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan alat tangkap nelayan kepada mereka yang sudah berhasil mendapatkan KUR dari Bank-Bank Himbara.
2: Melalui program sosial tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya keluarga nelayan dan kelompok rentan di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG dari dapur SPPG Polres Halmahera Utara. Berikut laporan Irwan Jelan.
3: Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat program makanan bergizi gratis atau MBG dari Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Halmahera Utara. Dari 7 sekolah tersebut, total siswa penerima manfaat di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.358 siswa. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasaribu saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pendistribusian makanan bergizi gratis kepada para siswa di jenjang TK hingga SMA tersebut mendapat pengawasan dan pengawalan secara ketat oleh personel untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan lancar. Kapolres merinci merincikan 7 sekolah yang didistribusikan menu MBG dari Polres Halmahera Utara tersebut. Masing-masing adalah TK Advent Tobelo sebanyak 15 siswa, SD SLB Tobelo sebanyak 22 siswa, SLB Tobelo sebanyak 60 siswa, SD Advent Tobelo sebanyak 129 siswa, SMP Advent Tobelo sebanyak 126 siswa, dan SMA Tobelo sebanyak 850 siswa, serta SMK Negeri 1 Tobelo sebanyak 156 siswa dengan total penerima manfaat sebanyak 1.358 siswa. Kapolres juga mengakui selain memperhatikan kualitas menu, SPPG Polres Halmahera Utara juga memastikan kandungan gizi dalam setiap porsi makanan yang didistribusikan, karena menurutnya program makanan bergizi gratis yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Halmahera Utara, karena Polri menginginkan generasi muda mendapat asupan yang sehat dan bergizi agar tumbuh optimal. Kapolres juga menegaskan pihaknya akan terus mendukung berbagai program nasional dan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membagikan sebanyak 200 paket ikan segar gratis kepada masyarakat rentan di Kota Weda. Bantuan tersebut menyasar keluarga kurang mampu, lansia, janda, serta masyarakat yang masuk kategori rentan mengalami stunting daerah. Penyaluran bantuan ikan segar dilaksanakan di Taman Kota Weda dan dipimpin langsung Bupati Ikram Malancangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah bersama tim penggerak PKK daerah setempat tahun 2026. Kepala Dinas Perikanan Halmahera Tengah menjelaskan program tersebut bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mengupayakan menekan angka stunting melalui pembagian bahan pangan bergizi kepada masyarakat membutuhkan. Menurutnya, total bantuannya disalurkan sebanyak 200 paket ikan segar dengan berat keseluruhan mencapai 500 kilogram. Pemerintah daerah membagikan bantuan ikan segar pada dua wilayah berbeda, yakni Kecamatan Patani dan Kecamatan Weda serta bertahap. Program tersebut menjadi bagian perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malin Sangaji mengatakan ketersediaan ikan laut daerah tersebut hingga kini masih sangat melimpah jumlahnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan laut karena potensi perikanan Halmahera Tengah tetap terjaga baik. Kegiatan pembagian bantuan tersebut juga dihadiri pimpinan OPD, pengurus DPP PKK, serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut mampu membantu kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat. Saudara, mengakhiri Warta Berita Sore ini, kita ikuti news interview bersama Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman bersama reporter Irwan Jalan.
3: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mulai melaksanakan tugas setelah dilantik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki masa purna tugas. Dalam penugasan pertama menjadi Kapolda, Brigjen Pol Arif Budiman langsung menggelar kegiatan Komando Ruis atau pengarahan kepada seluruh Kapolres hingga Kasat dan Kapolsek Maluku Utara. Pengarahan pertama Brigjen Pol Arif Budiman berlangsung di Mako Polres Ternate Senin sore. Saudara, kita ikuti wawancara singkat dengan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman berikut ini. Pak Kapolda, apa poin penekanan Bapak kepada seluruh jajaran selama menjabat di Maluku Utara?
4: Penekanan saya adalah pada Polda Maluku Utara untuk dekat dengan masyarakat, ya. Banyak membantu masyarakat sehingga bersama-sama masyarakat kita menciptakan keamanan di Maluku Utara. Sama yang kedua, anggota untuk menghindari segala bentuk pelanggaran, yang pelanggaran yang merugikan, yang dapat merusak citra Polri secara umum. Itu saja intinya.
3: Masih ada beberapa kasus yang melibatkan oknum anggota, mulai dari narkoba, asusila, hingga KDRT, termasuk perselingkuhan sesama anggota. Apa langkah ke depan Bapak untuk dapat mengantisipasi ini?
4: Masalah jadi hati saya masalah asusila. Jadi asusila juga menjadi hati saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila, khususnya di keluarga besar dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk apa? Untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tindak tegas.
3: Yang berikut, narkoba ini adalah musuh bersama yang tentunya dapat merusak generasi muda ke depan. Apakah ada sanksi yang sudah disiapkan Bapak sebagai Kapolda baru kepada para oknum mulai dari bandar hingga kategori pengguna?
4: Jadi narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya tidak akan tidak tegas, tidak ada. Tapi kalau pengguna itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal 3 kali rehab enggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
3: Baik, terima kasih Pak Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman yang telah memberikan keterangan resmi terkait dengan penekanan dan harapan kepada seluruh personil dalam pengarahan pertama menjabat sebagai Kapolda di Maluku Utara. Selamat datang dan selamat bekerja di Provinsi Maluku Utara.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Zikri yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore, Zikri.
5: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 26 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Moti, Makian, Kaiwa, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Sanana, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Jailolo, Batang 2, Taliabu, Falawisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat dari pagi hingga siang. Di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Patani, Bacan, Gane, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca yang buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, Zikri. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama Ternate Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan mengiringi Anda pendengar, sedangkan program-program kami akan dihadirkan hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, sudah pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, besok dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di 27 Mei 2026, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pidato radio Idul Adha 1447 Hijriah bersama Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Haji Sarmin Sehe.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله لا شريك له وسيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa RRI, masyarakat kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dan kita bisa berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita juga bersyukur, alhamdulillah, Idul Adha tahun ini pemerintah telah menetapkan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Karena itu rasa syukur ini mari terus kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah, rasa iman kita dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI, kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun ada kita rayakan namanya Idul Adha atau yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau bahkan sering menyebut dengan Hari Raya Haji. Dengan tiga istilah berbeda, tapi yang dapat kita lakukan dan kita bisa memetik hikmah dari ibadah kurban atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji, karena bersamaan dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tidak hanya sekedar kita menunaikan atau kita melaksanakan sholat Idul Adha, saat yang sama kita juga menyelenggarakan atau memotong hewan kurban untuk berbagi kepada sesamanya. Hikmah ini yang dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Idul Adha memiliki dimensi ilahiyah kesempurnaan ketakwa kita kepada Allah SWT, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Bagaimana ketaatan dia, ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah SWT, apa yang diperintahkan Allah SWT tulus dengan ikhlas dilaksanakan oleh dua hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian tradisi ini kita juga telah mengabadikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan umat Islam. Setiap Hari Raya Idul Adha dibaringi dengan penyembelian hewan kurban yang untuk berbagi kepada sesamanya. Dimensi ilahiyah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah menjadi konkret bahwa ketakwaan kita tidak boleh ditawar, keimanan kita adalah segalanya. Dapat dibayangkan Nabi Ibrahim di kala itu yang diminta dikorbankan adalah seorang putranya dan putranya satu-satunya, dan dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan ketulusan jiwanya. Lalu kemudian dalam kaidah ilahiyah ketaatan yang sungguh luar biasa, di saat yang sama penjelmaan hewan kurban yang kemudian berbagi kepada sesamanya, ini dimensi kemanusiaan. Karena itu Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji mengajarkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahiyah ketaatan kita kepada Allah. Saat yang sama kita juga terus membangun kepekaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya. Atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu kepada seluruh umat Islam khususnya kami mengajak, mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT pada saat yang sama kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Sebagai pemerintah daerah, terus memberikan himbauan kepada kita semua memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama. Di satu sisi, sisi yang lain, teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita. Di dalam prospek kehidupan beragama, sesungguhnya dua nilai dasar dan aspek kehidupan beragama, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah sangat tidak cukup ketika hablum minallahnya terganggu atau hablum minannasnya terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan korban, memotong hewan dan untuk berbagi kepada sesamanya, maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu, sekali lagi kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah, dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena demi si hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu, kepekaan dan kepedulian dalam berbagai hewan kurban menjadi titik temu kita untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara kebersamaan, dan terus menjadikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam prospek Islam, khairun nas anfun nas, baik-baiknya manusia adalah mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat kepada seluruh umat Islam di Maluku Utara. Kaum muslimin muslimat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga Allah SWT terus memberkahi negeri Maluku Keraha yang kita cintai ini, karena umatnya terus bersatu, umatnya terus mempersamai, umatnya terus membangun keharmonisan, kerukunan. Allahumma wafiqillah kumutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti pidato radio dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sudah disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Haji Sarminseh. Baik, sudah pukul 18.25 menit, dan Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18.36 menit. Saatnya kita dengarkan dulu kemenangan menjelang kemudian azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Anda ya. Sore ini dari surat Ali Ibrahim ayat 130 sampai dengan seterusnya bersama Hajah Maria Ulfa.

Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha Memberi Petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang disayang.

0: Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Turang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini, sahabat budaya. Selasa 26 Mei 2026, bersama dengan Tasni malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Di tanggal 26 tahun 2026, tentunya tanggal dan tahun yang cantik gitu ya, sahabat budaya, di angka 26 gitu, sahabat budaya. Dan hari ini juga hari spesial ya, sahabat budaya, malam spesial untuk kita semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara ya, maupun di seluruh dunia. Sedang menggelorakan takbir ya, sahabat budaya, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga malam hari ini tora semua dalam keadaan yang sehat ya, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Pastinya sahabat budaya, malam hari ini juga sudah mempersiapkan ya, besoknya kita sudah mau lebaran Idul Adha ya. Dan untuk informasinya sahabat budaya, nantinya sholat Idul Adha ya dari pemerintah kota Ternate akan menggelar sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate ya. Ya sahabat budaya, sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan di lapangan perikanan Bastiong Ternate ya, berhubung karena cuaca kita kurang bagus ya sahabat budaya, akhir-akhir ini kita sudah masuk di musim penghujan, jadi dipindahkan di Masjid Sultan Ternate ya. Dan nantinya dari RRI juga akan menyiarkan salat Idul Adha ya, siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah, langsung dari Masjid Kesultanan Ternate. Baik, dan sahabat budaya, malam hari ini di Sekapor Siri terhadirkan ragam informasi untuk dorang semua ya, dan tentunya lagu-lagu asik dari daerah Maluku Utara torang hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan lagu dari Tai Umar sahabat budaya, spesial untuk dorang semua yang masih setia dengan Perempat Ternate, Gogolalaku dari Tai Umar.

Sahabat budaya, semangat gotong royong dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dinilai masih kuat di tengah masyarakat Maluku Utara dan menjadi bagian penting dalam memperkuat moderasi beragama serta menjaga kerukunan antara umat beragama. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, Safri Kamaria, saat menjadi narasumber dalam program moderasi beragama di Pro 1 Ternate. Sahabat budaya, dalam dialog bertema Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam bingkai moderasi, Safri mengatakan budaya gotong royong telah menjadi identitas masyarakat Indonesia sejak lama, termasuk di Maluku Utara. Menurut Safri, semangat gotong royong menjelang Idul Adha tidak hanya dilakukan sesama umat Islam, tetapi juga melibatkan masyarakat lintas agama. Ia menyebut partisipasi umat non-Muslim dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan menjadi bukti kuatnya toleransi di Maluku Utara. Sahabat budaya, peran tokoh agama hingga saat ini masih sangat strategis dalam menjaga semangat toleransi di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Menurutnya, tokoh agama terus mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi ya. Safri juga mengingatkan tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan saat ini berasal dari media sosial. Ia mengatakan arus informasi yang cepat di media sosial berpotensi memicu provokasi apabila tidak disikapi dengan bijak ya. Sahabat budaya, karena itu Kementerian Agama terus mengingatkan masyarakat agar cerdas dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpancing narasi provokatif yang dapat merusak persaudaraan antara umat beragama. Dalam dialog tersebut, sahabat budaya, seorang pendengar dari Madiun, Jawa Timur, turut menyampaikan apresiasi terhadap praktik toleransi di Maluku Utara. Ia mencontohkan keterlibatan umat Islam dalam perayaan Natal dan partisipasi umat non-Muslim saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Menanggapi hal tersebut, Safri menyebut praktik saling membantu dalam momentum hari raya menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Utara telah memiliki kesadaran kolektif ya untuk memperkuat kerukunan, sahabat budaya. Dalam momentum Idul Adha mengajarkan kita untuk ikhlas, berbagi, dan menjaga kebersamaan. Salah satu bentuk pengorbanan yang penting adalah menerima perbedaan sebagai rahmat dan berkah, sahabat budaya. Informasi lain, sahabat budaya, terhadirkan di mana pemerintah Sula pusatkan sholat Idul Adha di Masjid Istiqomah Senana. Dan juga, sahabat budaya, dari pemerintah Haltim pusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Iqra ya. Ya, dan pastikan sahabat budaya untuk besok ya, semoga cuacanya tidak hujan ya, cuaca bersahabat, dan kita juga bisa nantinya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dalam kondisi yang aman, kondusif ya, serta nyaman dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha nantinya gitu ya, sahabat budaya. Dan selanjutnya, sahabat budaya, kita ikuti takbiran, sahabat budaya. Ya, torang hadirkan ya takbiran pada malam hari ini ya. Ya, sahabat budaya, pastikan selalu bersama dengan Prempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Baik sahabat budaya, saatnya Tora ikuti kumandang ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan, jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Sobajo, sahabat budaya. Torang baku dapa dikira di acara malam ini, sahabat budaya, sagu santai deng lagu ya, untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 ya. Masih dengan tasnya malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam ya, untuk sagu santai deng lagu, sahabat budaya. Dan pastinya untuk malam hari ini, silakan sahabat budaya mau request lagu, mau salam-salam lebaran ya, mohon maaf lahir batin ya untuk sahabat budaya di rumah, ataupun mau kirim salam untuk keluarganya tercinta gitu, sahabat budaya yang sanak saudaranya lagi di perantauan ataupun di daerah lain gitu, sahabat budaya bisa bergabung di 3126518, bisa juga di 0821-9526-6695, di WhatsApp boleh sahabat budaya 0853-9853-3951. Malam ini sahabat budaya, silakan untuk request lagu, salam-salam lebaran juga boleh sahabat budaya, mau bagi-bagi kupon juga boleh sahabat budaya. Malam hari ini ya, masih dengan Tasnim sahabat budaya. Toran coba terima di line WhatsApp, apakah sudah bisa terhubung ya? Ada siapa dan di mana? Halo sagu. Ya, halo sagu. Oke, baik sahabat budaya, ternyata untuk line WhatsApp-nya belum bisa terhubung ya. Boleh dicoba lagi untuk line WhatsApp-nya, ataupun bisa menyapa toran di Perempat Ternate ya, sahabat budaya, lewat chat-nya Perempat Ternate, atau bisa beralih ke GSM 3126518 ya, 0821-9526-6695, karena di WhatsApp belum bisa terhubung ke line-in sahabat budaya, jadi tidak mengudara ya, jadi tidak suaranya tidak keluar di udara. Baik, silakan dicoba lagi sahabat budaya ya, di 3126518 0821-9526-6695 ya, untuk malam hari ini cuaca di Kota Ternate dan sekitarnya diguyur hujan sahabat budaya, hujan keberkahan ya, untuk menyambut hari raya Idul Adha besoknya gitu sahabat budaya. Semoga besoknya aman terkendali ya sahabat budaya, untuk nantinya kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya di pagi hari, cuacanya bersahabat ya sahabat budaya, dan nantinya toran juga bisa saling silaturahmi ya. Malam hari ini silaturahminya di udara sahabat budaya. Baik, toran terima yang bergabung malam ini. Oke, ada siapa dan di mana? Halo sagu.
2: Halo juga sagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai deng lagu Panasron di Sulawesi.
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya malam ini Pak Nasron?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita bang, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana, sudah dapat kupon? belum dibagi.
2: Ya, nggak tahu deh, punya belum ada.
1: Oh, belum dibagi kail.
2: Tidak pemakan apa juga.
1: Oh begitu, baiklah kalau begitu. Kalau dapat nanti kasih ke saya saja. Jauh ya, dari Sulawesi ke Maluku Utara. Baiklah Pak Nasrun, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya ada.
1: Lagu siapa?
2: Lagunya daerah Lampung.
1: Oh dari Lampung.
2: Iya, dari Lampung, lagu Lampung.
1: Oke, lagu Lampung. Judulnya apa nih lagu Lampung?
2: Iya, Portasi Lampung kan.
1: Memang Pak Nasrun orang Lampung juga nih.
2: Anda juga, namanya kan kita ini kan Surabaya kan lagu-lagu daerah ya kan.
1: Oh, kiranya dari Lampung.
2: Ya, semua, ya,
1: mungkin turunannya dari Lampung atau keluarganya ada di Lampung.
2: Ya, karena orang Sulawesi.
1: Oke, Sulawesi original ya. Asli Sulawesi.
2: Iya. Perempat kan lagu daerah Isabel sama Paris kan bisa sama.
1: Iya sih ya. Penasaran judulnya apa tadi?
2: Apa? Temuak Hian.
1: Temuak?
2: Temuak Hian.
1: Temuak gitu ya, Temuak Sian.
2: Iya. Iya, Temuak Hian, H I A N.
1: Oh, Hian.
2: Iya, Temuak ya, Temuak Hian.
1: Temuak Hian.
2: Iya, lagunya Tam Sanjaya. Tam Sanjaya.
1: Tam Sanjaya.
2: Iya.
1: Oke, kita coba cari ya.
2: Yang pertama kabarnya bang lagi nya nggak sabtu juga setelah yang makro gurma makronya Harry malam selalu asam berserat tuh semuanya lah sambil kerja di kota nanti walaupun di luar kota nanti alam selalu berkurang gurma kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pandasron di Sulawesi, sahabat budaya. Silakan sahabat budaya yang mau salam-salam juga ya, salam lebaran ya untuk malam hari ini, atau salam mohon maaf ya, maaf-maafan gitu ya sahabat budaya. Kalau belum sempat salam di teman, boleh sampaikan di Perempat Ternate ya. Baik, Toran terima lagi. Halo Sagu. Oh, terputus. Kita terima, masih berdering kah? Oke, masih berdering. Halo Sagu. Halo Sagu. Sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo Bandung. Aduh. Halo. Oke, dicoba lagi sahabat budaya di lain telepon ya. Toran terima lagi. Halo Sagu.
3: Santai deng lagu.
1: Santai deng lagu. Ada siapa di mana ini?
3: Ada Bung Benijo di Manado.
1: Oh, Bung Benijo di Manado. Kabarnya bagaimana dang malam ini?
3: Kabar ada sehat-sehat, no, tapi kabar kok kabar belum.
1: Di sini
3: kabar bagaimana dang?
1: Di sini sehat-sehat juga dang.
3: Oh, Bung Roni ini.
1: Oh, dengan Tasnim di Pro 4 ini. Bung Roni di sebelah Pro 1. Nanti jam 11 kayaknya.
3: Oh, sorry Bung Tasnim.
1: Mau dengar lagu apa nih Bung Benicio?
3: Lagu Manado juga.
1: DP judul apa, Dang?
3: DP judul cuci muka dengan air mata.
1: Oh, cuci muka dengan air mata. Aduh. Air keran so habis lah.
3: Bukan di air rica, di air mata. Bukan cuci muka di air rica, air mata.
1: Air mata ya. Aduh. Cuci muka deng air mata. Oke, kalau begitu ya, mau salam-salam pas apa? Salam lebaran nih.
3: Tentunya pertama-tama Bung Taslim yang tugas, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, salam sehat selalu. Selamat menyambut hari raya Idul Kurban, Idul Adha 1447 Hijri ya.
1: Minal izin,
3: mohon maaf lahir dan batin tentunya. Ucapan juga ya kepada yang merayakan ya, ucapan yang sama tentunya yang pasti ada Ayu di Maluku Tengah, terus ada Ibu Farida di Palu, ada Pak Andi di Batam juga salam sehat. Ada Bung siapa ya? Ada Bung Ucan di Bau-Bau. Ada siapa lagi di seluruh ada siapa lagi? Ada seluruh fans, ada Rani juga kutip di Ternate. Ada terus ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat kan. Ada juga siapa lagi? Seluruh fans juga tanpa terkecuali buat Bang Taslim. Terima kasih.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dengan Bung Benijo di Manado, sahabat budaya. Toran terima lagi ya di belakang Bung Benijo. Halo Sagu.
4: Halo Sagu, Bang Taslim.
1: Ya, santai dengan lagu. Dengan siapa di mana ini?
4: Sangke dengan lagu. Sangke dengan sagu, sagu jai.
1: Oh, dengan sagu jai. Aduh, terampe. Ko Ai, bagaimana kabar Ko Ai malam ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ko Ai, bagaimana untuk persiapan besoknya?
4: Besoknya ya siap.
1: Siap. Berarti so siap 100% nih. Kupon sudah apa kupon?
4: Kupon. Kupon di sini tidak pakai kupon.
1: Oh, langsung saja.
4: Langsung saja.
1: Oke, siap.
4: Terserah dari ini dagingnya berapa kilo baru dibagi bagi per 100.
1: Mantap kalau begitu. Berarti langsung datang saja nih. Mama Indah memang harus datang ya biar apa bagi.
4: Iya, nanti yang antar di rumah.
1: Baik, mau dengar lagu apa nih Ko Ai?
4: Lagunya lagu Ternate.
1: Judul apa nih lagu Ternate?
4: Dari Bung Tahir, Nita Meli.
1: Dari Bung
4: Tahir, Nita Meli.
1: Oh, Tai Umar ya, Nita Meli.
4: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu silakan Ko Ai.
4: Ya, salam pertama, salam hormat buat Bang Fatur juga, rapat sehat selalu. Terus ada Bang Din, Ipin, Bung Cik juga Bang Agung. Sehat. Terus ada Mama Indah. Kalau Mama Indah ini ada persiapan apa di rumah ini?
1: Mama Indah ada bikin kue ke apa nih?
4: Bikin peniti ayam ke apa. Terus lanjut ada Mama Indah juga harapan sehat. Saya Cing juga ada Bung Otis. Katanya sementara ada di rumah sakit.
1: Siapa Kuai?
4: Kalau diangkatkan sakitnya segera sembuh. Oke, Bang Taslim, lagunya spesial buat Mama Indah di Kelabah.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya, sahabat budaya. Baiklah, Toran tahan dulu ya untuk lain teleponnya. Toran dengarkan dulu lagu Tepik Hian dari Tam Sanjaya, requestan dari Pak Nasron di Sulawesi ya. Berikutnya ada lagu Cuci Muka di Air Mata. Aduh, ini siapa nih jaga cuci muka di air mata. Oke, baik, ini requestan dari Bung Benijo di Sulawesi, sahabat budaya. Baik, dan nanti ada lagu Nita Malili dari Tai Umar ya, spesial untuk Toram Peko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Tora akan kembali sesaat lagi, sahabat budaya, tetap bersama di Toran di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya, terus hadirkan lagu-lagu requestan ya dari Panasron, kemudian lagu dari Bang Benijo, Bung Benijo di Manado ya, Sahabat Budaya. Tersisa lagu dari Tai Umar ya, Nita Malili, requestan dari Kuai di Puncak Jaya Wijaya. Masih toran terima Sahabat Budaya untuk bergabung, silakan. Tapi lagu terakhir sudah toran dapat ya, ada Tai Umar, Nita Malili, Sahabat Budaya, requestan dari Kuai. Dan nantinya di jam 11 toran akan hadirkan lagi Gema Takbir ya, sampai nanti ditutup siaran ya. Baik, silakan Sahabat Budaya, untuk dora semua yang mau bergabung boleh, mau salam-salam juga boleh. Toran coba lagi di line WhatsApp ya, apakah masih bisa terhubung ataukah tidak. Baik, toran terima. Halo. Ya, halo Sagu. Ya, dan ternyata Sahabat Budaya belum bisa terhubung di line WhatsApp ya. Oke, untuk Cimini di Marikrobo boleh untuk alihkan ke GSM 0821-9526-6695 ya, karena di WhatsApp belum bisa terhubung ke line in ya, jadi tidak keluar di udara ya. Silakan dialihkan Cimini di Marikrobo. Iya. Untuk line WhatsAppnya belum bisa Mama Indah ya. Tadi juga ada dari siapa nih? Dari Firda juga menghubungi lewat WA, belum bisa terhubung ya. Kemudian Cimini juga ya. Mama Indah boleh untuk VN. Kalau VN boleh kata ada nih. Kayaknya belum bisa lagi nih VN ya. Karena tidak keluar di udara ya. Baik. Silakan Sahabat Budaya untuk line WhatsApp terakhir ya, untuk dorang semua penelpon terakhir dan juga di line WhatsApp. Torang sapa dulu Mama Indah, kemudian Cimini di Marikrobo, kemudian Firda di Tobona, Sahabat Budaya. Untuk malam hari ini semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan, karena besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Ibadah-ibadah lainnya juga, berkurban ya, kemudian bersilaturahmi juga. Jadi badan harus fit ya Sahabat Budaya. Jaga kondisi kesehatan Sahabat Budaya biar tetap prima ya. Baik. Dan Sahabat Budaya, so pukul 22:54 waktu Indonesia Timur ya Sahabat Budaya. Syukur dofu untuk dorang semua yang sobat gabung malam hari ini, yang sudah mendengarkan juga siaran Pro 4 Ternate ya di 95,1 FM di aplikasi RRI Digital juga, maupun yang mendengarkan toran di streamingnya Pro 4 Ternate. Syukur dofu semuanya, dan selamat lebaran ya. Semoga apa yang Sahabat Budaya berkorban di hari lebaran bisa diterima, dan tentunya inti dari berkorban adalah mengikhlaskan ya, dan saling berbagi Sahabat Budaya. Ikhlaskan segala apa yang terjadi ya, kemudian berbagi ketika orang punya ya lebih ya, kepada orang yang membutuhkan. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi Sahabat Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabi ya Subajo.

0: Riki Rahab.
1: Syukur Dovodoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya selanjutnya terhadirkan Gemba Takbir berikut ini.

Budaya Kiraha. Syukur Revo Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya tak terasa sudah pukul 23:58 waktu Indonesia Timur. Tandanya tur harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Malam untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan sahabat budaya, syukur dafu dorang semua yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran Perempat Ternate di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Kiraha Malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabiasu bajo. Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Dalam edisi 27 Mei 2026 kami kembali hadirkan salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kiraha.
1: Merupakan dari rantai suara budaya Kiraha kembali menemani ruang beraktivitas Anda di pagi hari ini. Di edisi 27 Mei 2026, sahabat budaya, sebelum terang wali ragam informasi dan pilihan program, terang ajak Anda, sahabat budaya, untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Iqra, Kota Maba. Sementara pemerintah Kota Ternate, sholat Id akan dipusatkan di Masjid Sultan Ternate. Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak hormat dari institusi kepolisian. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Iqra, Kota Maba. Pelaksanaan sholat id juga digelar serentak di seluruh ibu kota kecamatan sesuai arahan Bupati Halmahera Timur. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung terkoordinasi di seluruh wilayah kecamatan. Fokus utama pelaksanaan sholat id tingkat kabupaten akan dipusatkan di Masjid Agung Iqra Kota Maba. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan, Bupati telah menginstruksikan seluruh pimpinan OPD, asisten staf ahli hingga pegawai untuk mengikuti pelaksanaan sholat id di Masjid Agung Iqra. Langkah itu menurut Sekda dilakukan untuk memperkuat kebersamaan pemerintah daerah bersama masyarakat pada momentum Idul Adha tahun ini. Selain dipusatkan di ibu kota kabupaten, pemerintah daerah juga menyiapkan pelaksanaan sholat id di seluruh ibu kota kecamatan. Koordinasi pelaksanaan di tingkat kecamatan dipercayakan kepada masing-masing camat agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan merata.
2: Untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Pak Bupati memerintahkan seluruh pimpinan OPD, asisten staf ahli dengan staf untuk difokuskan di Masjid Agung Iqra. Nah, tetapi untuk di ibu kota kecamatan, Pak Bupati juga sudah memerintahkan camat untuk langsung mengkoordinir pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di masing-masing ibu kota kecamatan. Jadi paling tidak semua bisa tersebar dengan baik.
1: Menurut Sekda, penyebaran lokasi pelaksanaan sholat id ini dilakukan agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat mengikuti ibadah dengan mudah. Pemerintah daerah juga berharap suasana Idul Adha tahun ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Halmahera Timur. Sekda juga turut mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersamaan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Momentum keagamaan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi serta semangat kebersamaan antar warga dan pemerintah daerah. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate bersama panitia Hari-Hari Besar Islam terus mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dipusatkan di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo. Pelaksanaan sholat id tahun ini direncanakan dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD ASN, serta masyarakat Muslim Kota Ternate. Sebelumnya pelaksanaan sholat Idul Adha direncanakan berlangsung di lapangan perikanan Bastiong, namun setelah dilakukan evaluasi bersama panitia dan pemerintah daerah, lokasi pelaksanaan akhirnya dipindahkan dan dipusatkan di Masjid Sultan Ternate sebagai lokasi utama pelaksanaan ibadah. Pemindahan lokasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha, sekaligus memberikan kenyamanan kepada jemaah. Pemerintah Kota Ternate juga memastikan seluruh kebutuhan teknis dan pengamanan pelaksanaan ibadah terus dipersiapkan agar kegiatan berlangsung tertib dan khidmat. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate pagi ini, panitia telah menetapkan Ustadz Hidayatus Salam Sehan sebagai imam, sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Wahid yang ditunjuk sebagai khatib. Pemerintah Kota Ternate berharap pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini dapat berlangsung lancar dan menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Selain pelaksanaan sholat id, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi terkait distribusi hewan kurban dan kesiapan kegiatan keagamaan lainnya selama Hari Raya Idul Adha. Beralih ke informasi lain, Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Seluruh anggota yang bertugas di Polda, Polres hingga jajaran Polsek Se Maluku Utara diberikan peringatan keras oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman. Warning tersebut ditekankan langsung Brigjen Pol Arif Budiman usai memimpin Komando Ruis atau pengarahan pertama setelah menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku Utara yang berlangsung di Mapolres Ternate Senin siang. Kapolda meminta semua anggota agar menghindari setiap pelanggaran yang dapat merusak citra Polri, mulai dari keterlibatan kasus dalam narkotika, asusila, judi online hingga membaking bahan bakar minyak atau BBM maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi.
4: Kemudian menjadi asusila. Jadi asusila juga menjadi atensi saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila khususnya di keluarga besar dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk apa? Untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tidak tegas.
3: Kapolda juga menyatakan untuk oknum yang mencoba-coba membaking narkotika baik langsung maupun tidak langsung akan diproses sesuai dengan peran masing-masing. Namun jika yang bersangkutan masuk dalam kategori pengguna, maka akan diberikan sanksi agar tidak melakukan perbuatan tercela. Namun jika kesempatan yang diberikan tersebut masih tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat.
4: Jadi salah satunya itu dari atensi adalah narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya tidak akan, saya akan tidak tegas, tidak dam. Tapi kalau pengguna itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal tiga kali rehab nggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
3: Selain itu, Kapolda juga menekankan seluruh personil untuk selalu dekat dan membantu masyarakat agar bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Maluku Utara agar tetap kondusif. Bahkan seluruh Kapolres juga diminta untuk meningkatkan patroli dialogis di beberapa titik atau lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membagikan ratusan paket ikan segar gratis kepada masyarakat rentan di Taman Kota Weda. Selasa siang, kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Ikram Malansangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan jajaran pemerintah daerah. Program pembagian ikan segar dilaksanakan Dinas Perikanan Halmahera Tengah bersama tim penggerak PKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, janda, serta keluarga rentan stunting pada wilayah Kecamatan Weda dan Patani. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 200 paket ikan segar dengan total berat mencapai 500 kg keseluruhan. Penyaluran bantuan dilakukan secara gratis guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat di daerah setempat. Pemerintah daerah menilai ikan menjadi sumber protein penting untuk mendukung kesehatan serta pertumbuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Halmahera Tengah secara berkelanjutan. Kegiatan pembagian bantuan turut dihadiri pimpinan OPD, pengurus PKK, serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Tengah setempat. Pemerintah daerah berharap program sosial tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting di wilayah Halmahera Tengah. Sementara itu, Saudara Gubernur Serly Juanda Laos menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Benteng Orange Ternate Senin pagi, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda mengakui masih banyak persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, meski Maluku Utara kerap disebut sebagai provinsi kaya dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Menurut Serly, selama 1,5 tahun dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin, masih ditemukan banyak warga yang kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Universal Health Coverage atau UHC prioritas yang memungkinkan masyarakat menggunakan BPJS gratis hanya dengan KTP Maluku Utara. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala administrasi. Serly pun mengingatkan masyarakat, khususnya warga kategori desil 1-5, agar memanfaatkan fasilitas BPJS gratis tersebut. Ia menegaskan, BPJS yang tidak aktif bisa kembali diaktifkan dalam waktu singkat.
5: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain oleh Pemkab, Pemprov, Kemensos untuk bisa mengakses BPJS gratis. Jika sudah pernah aktif, tidak aktif bisa diaktifkan segera dalam hitungan jam.
6: Gubernur juga mengingatkan pentingnya mitigasi sejak dini. Menurutnya banyak kasus warga baru mengurus BPJS ketika dalam kondisi darurat, seperti membutuhkan operasi mendadak pada malam hari, sehingga proses administrasi menjadi sulit. Selain sektor kesehatan, Serly juga menyoroti kondisi para nelayan di Maluku Utara. Ia menyebut masih banyak nelayan yang kesulitan meningkatkan usaha karena keterbatasan alat tangkap, mesin, maupun kepemilikan kapal. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Perikanan untuk membantu nelayan mendapatkan dukungan usaha melalui akses kredit usaha rakyat atau KUR dari bank-bank Himbara.
5: Nah, ini kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan alat tangkap nelayan kepada mereka yang sudah berhasil mendapatkan KUR dari bank-bank Himbara.
6: Melalui program sosial tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya keluarga nelayan dan kelompok rentan di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Halmahera Timur periode 2026-2030 resmi dilantik di Cafe Akrual pada Selasa 26 Mei 2026. Pelantikan tersebut menjadi awal penguatan organisasi catur dalam mendorong pembinaan atlet daerah. Prosesi pelantikan dipimpin Wakil Ketua Sekretaris Umum Percasi Maluku Utara, Aswir Hadi, dalam kepengurusan baru itu. Ardian Syah Majid dipercaya menahkodai Percasi Halmahera Timur 5 tahun mendatang. Kepengurusan baru Percasi Haltim memprioritaskan pembinaan olahraga catur bagi anak-anak dan generasi muda. Pengembangan atlet usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi pecatur potensial di daerah. Menggencarkan sosialisasi olahraga catur kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga berpikir itu. Percasi Halmahera Timur selanjutnya akan menyusun program kerja organisasi melalui rapat internal pengurus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2028 turut menjadi perhatian utama kepengurusan baru. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Turaikia Syamsudin. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Espino Santa.

kebersamaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya, atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu kepada seluruh umat Islam khususnya kami mengajak, mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pada saat yang sama kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik, teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Sebagai pemerintah daerah, terus memberikan himbauan kepada kita semua memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama di satu sisi. Sisi yang lain, teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita. Di dalam prospek kehidupan beragama, sesungguhnya dua nilai dasar dari aspek kehidupan beragama, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah saja tidak cukup ketika hablum minallahnya terganggu atau hablum minannasnya terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan kurban, memotong hewan dan untuk berbagi kepada sesamanya, maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu sekali lagi kepada seluruh umat beragama khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena dimensi hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu kepekaan dan kepedulian dalam berbagai hewan kurban menjadi titik temu kita untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara kebersamaan, dan terus menjadikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam prospek Islam, khairun nas anfun nas, baik-baiknya manusia adalah mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat kepada seluruh umat Islam di Maluku Utara, kaum muslimin muslimat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga Allah SWT terus memberkahi negeri Maluku Kerah yang kita cintai ini, karena umatnya terus bersatu, umatnya terus mempersamai, umatnya terus membangun keharmonisan, kerukunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan kami informasikan juga pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Kesultanan Ternate atau Masjid Sultan Ternate. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik, pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada, dan nantinya akan kami hadirkan ya untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari ini adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMM, Imam Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan sementara khatib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khatib Sangaji Manyira. Dan pendengar, tentunya dimanapun Anda berada ya, untuk berlangsungnya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya di RRI Pro 2 di 96,7 FM, dan juga bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 4 Ternate.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program di RRI Ternate tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk hari ini pendengar ya. Tentunya akan kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMH Imam atau Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan kemudian pendengar, sementara khotib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khotib Sangaji Manyira. Tentunya pendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 2 Ternate di 96,7 FM dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 FM. Dan tentunya pendengar ya, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah nanti akan berlangsung pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan sholat Idul Adha ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya untuk di hari ini. Cuaca juga semoga mendukung ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Ternate.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate, tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan berlangsung dari Masjid Sultan Ternate. Tentunya pendengar, kami informasikan kembali untuk memimpin jalannya ibadah sholat pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMM, SHMH selaku Imam Jokalem Kesultanan Ternate. Dan setelah sholat kita akan mendengarkan juga khotbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Abdullah Wahid Khotib Sangaji Manyira. Dan tentunya pendengar, reporter kami Davi Baba ini telah siap berada di lokasi untuk menemani perjalanan ibadah kita pada pagi ini pendengar. Tentunya untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar bisa Anda dengarkan juga melalui 96,7 di RRI Pro 2 Ternate dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 MHz. Oke, pendengar, tetap bersama kami tentunya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Ternate.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Senin 27 Mei 2026, atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, kami Radio Republik Indonesia Ternate menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suarsio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dan pendengar, saat ini dapat kami sampaikan beberapa saat tadi Sultan Ternate Hidayatullah Shah baru saja tiba di Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate. Sementara itu para jemaah lainnya seperti Wali Kota Ternate dan juga Forkom Pimda beberapa saat pada pagi tadi juga sudah hadir, tampak dari deretan mobil yang sudah ada di depan jalan, tepatnya di depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate ini. Dan saudara pendengar, tentunya dapat kami sampaikan juga bahwa di Sigilamo ini, tepat di halaman depan, terdapat sebuah tenda yang disiapkan oleh panitia atau oleh PHBI untuk para jemaah yang diperkirakan dapat membludak, sehingga tenda ini disediakan untuk mereka, para jemaah yang akan melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate ini. Sementara di depan Sigilamo atau tepatnya di jalan raya, tampak masyarakat ataupun jemaah juga sudah membentangkan sajadah untuk dapat melaksanakan sholat id pada kesempatan hari ini, tepatnya di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa beberapa saat nanti pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah Kota Ternate di Masjid Kesultanan Ternate ini akan segera dilangsungkan, dan yang bertindak sebagai imam yaitu Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH, sementara khatib yaitu Abdullah Wahid. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya juga ya oleh RRI Ternate, bahwa Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH yang bertindak sebagai imam, beliau juga merupakan Jokalem Kesultanan Ternate. Sementara itu Abdullah Wahid merupakan Hatib Sang Haji Fanyira Kesultanan Ternate. Kita masih menantikan pendengar berlangsungnya sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate. Sembari menantikan pelaksanaan sholat dimulai, dapat kami gambarkan suasana pagi hari ini, khususnya di Suasio, tepatnya di wilayah Sigilamo. Cuaca tampak cerah, dan tentunya kita berharap cuaca cerah ini akan bertahan hingga pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, ataupun sehari penuh di hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu terdapat juga para petugas kepolisian dari lalu lintas yang berjaga-jaga melakukan pengamanan jalannya arus lalu lintas di Masjid Kesultanan Ternate ini. Beberapa saat tadi memang pendengar, bahwa alur dari dan menuju depan Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate belum ditutup. Namun saat ini setelah Sultan Ternate Hidayatullah Shah tiba di Masjid Kesultanan Ternate, barulah jalur ini ditutup. Memang bertepatan juga dengan para jemaah yang sudah membentangkan sajadah di jalan raya depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate. Hal yang menarik juga saudara pendengar, bahwa untuk jemaah perempuan juga diperbolehkan untuk mengikuti sholat id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Ada terdapat lokasi di sebelah selatan atau sisi kiri dari Masjid Kesultanan Ternate ini yang diperuntukkan bagi jemaah wanita. Mereka, jemaah wanita, dapat memasuki area masjid melalui pintu yang berada di selatan. Dan saat ini juga dapat kami sampaikan bahwa para jemaah wanita juga sudah mendiami atau menempati lokasi tepat di sisi kiri masjid. Dan suasana di dalam Masjid Kesultanan Ternate juga sudah penuh, sementara satu tenda yang berada di luar juga sudah dipenuhi oleh jamaah. Dan
termasuk diantaranya lokasi jalan raya depan Masjid Sigilamo juga para jemaah sudah beralaskan sajadah, dan beberapa saat nanti tentunya acara ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Kesultanan Ternate Sigilamo akan segera dimulai. Dan pendengar, sembari menantikan dimulainya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate pada pagi hari ini, menginformasikan bahwa PHI bersama Ternate sebelumnya juga menentukan pelaksanaan sholat Idul Adha ini berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate yang berada di Bastiung. Hanya saja karena dengan cuaca dan beberapa hal lainnya, sehingga PHBI dan pemerintah kota Ternate mengubah lokasi pelaksanaan sholat id di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo ini. Dan tentunya pada pagi hari ini pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah kota Ternate akan berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate. Dan saudara pendengar, sekali lagi kami sampaikan, yang bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat id PHBI dan pemerintah kota Ternate yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate adalah Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH, sementara khatib adalah Abdullah Wahid. Baik saudara pendengar, kita langsung saja mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Kesultanan Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hajamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim wal rasulil adim sayyidina Muhammadin wa khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi yang sakral dan penuh berkah ini, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan segala nikmat lahir dan batinnya, sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, sambil kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya sekalian, yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini di mana seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam bersuka cita menyambut hari raya Idul Adha yang agung dengan nilai-nilai pengorbanan, di mana didahului dengan mengucapkan asma Allah berupa takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk pengakuan kita yang kokoh bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, serta kemahagungan hanyalah miliknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hari raya Idul Adha atau yang juga disebut dengan hari raya kurban, yang memberikan penyegaran ingatan kepada perjalanan sejarah seorang Nabi Allah yang diberikan gelar Abul Anbiya dan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra sejantung hati Nabi Ismail alaihissalam, di mana keduanya membuktikan ketaatan dan ketundukan sepenuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban dengan menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tidak merasa gentar sedikit pun mendengarkan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keikhlasan hati, Nabi Ismail alaihissalam rela menerima perintah itu dan meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia menerima perintah itu dengan ketaatan dan kesabaran. Peristiwa yang menakjubkan itu diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni ajbahu kafanjur majatara qala ya abati if'al ma tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu balik dan berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban menyembelih putranya adalah sebuah keikhlasan di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan sesuatu ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu halisan wabtugiya bihi wajhahu. Yang artinya, Allah tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadits riwayat Nasa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Idul Adha sebagai momen penyegaran ingatan terhadap peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha juga merupakan hari raya yang identik dengan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melaksanakan haji, maka mereka sudah dapat mengetahui bagaimana suka maupun duka sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan, yang mana mereka juga harus rela berpisah dengan kampung halaman dan orang-orang yang dia cintai. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga tak kalah melelahkan, dari mulai pelaksanaan ihram, wukuf, mabit, tawaf dan sebagainya. Semuanya benar-benar memerlukan semangat yang tinggi yang disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harus dilakukan dengan keteguhan hati dan keikhlasan jiwa, karena di dalamnya kita harus rela mengorbankan diri dan harta untuk tujuan yang mulia. Namun di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan kurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjal mabrur laisa lahu jaza'an illa al-jannah." Yang artinya, Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadits riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nantinya dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya, kaki-kakinya, darahnya. Hewan kurban itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Demikianlah khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan dengan singkat penuh hikmah ini. Di dalam perjalanan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan kurban. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa adkhalana wa iyyakum min zumratil mu'minin as-salimin al-fa'il.

Saudara pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan sholat id langsung dari Masjid Kesultanan Ternate atau Sigi Lamu yang baru saja selesai beberapa saat tadi. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini, tepat di 27 Mei 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan melaksanakan sholat id di Sigi Lamu ini baru saja satu persatu keluar meninggalkan masjid dan

0: dan PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang melaksanakan sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha secara terpusat, dan pada tahun ini dipusatkan di Masjid Sultan Ternate. Sebelumnya saudara pendengar, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk PHBI dan pemerintah Kota Ternate dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate yang berada di Bastiung. Namun ada pertimbangan beberapa hal lainnya, salah satunya karena mengingat kondisi cuaca di Kota Ternate beberapa hari terakhir ini yang cenderung mengalami hujan di pagi dan juga sore hari, sehingga PHBI dan pemerintah Kota Ternate memutuskan untuk memindahkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Dan para jamaah hari ini cukup padat yang melaksanakan sholat Id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Satu persatu jamaah kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate baru saja meninggalkan Masjid Sultan Ternate, namun tentunya berdasarkan amatan kami, posisi di dalam masjid juga masih terdapat cukup banyak jamaah, mengingat di Masjid Kesultanan Ternate ini selain Sultan Ternate sendiri dan para perangkat adat yang melaksanakan sholat di sini, termasuk juga di antaranya Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah maupun Forkopimda, ikut melaksanakan sholat Id di Masjid Sultan Ternate yang berada di Kelurahan Suasio Ternate Tengah Kota Ternate ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan berapa banyak hewan kurban yang dilakukan penyembelihan di Masjid Sultan Ternate. Namun informasi ini tentunya akan kami update langsung dengan panitia hewan kurban yang ada di Masjid Sultan Ternate. Dan alhamdulillah saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini hingga selesai sholat Id di Masjid Sultan, cuaca cukup cerah, dan tentunya kita berharap sama-sama bahwa hari ini sepanjang hari cuaca Kota Ternate bisa bersahabat, sehingga bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan aktivitas pasca sholat Idul Adha, mungkin penyembelihan hewan kurban di masjid masing-masing, maupun yang akan bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing di kesempatan pagi hingga malam pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa kendala apapun. Dan saudara pendengar, kami juga ingin kembali menyampaikan bahwa pada pelaksanaan sholat Id hari ini yang bertindak sebagai imam, ya, yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Haji Hidayatul Salam Sehan, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Abdullah Wahid. Dan tentunya saat ini pendengar, sholat Id masih baru saja selesai dan kita saat ini sementara menantikan Wali Kota Ternate dan juga Sultan Ternate yang nantinya akan kembali di tandu keluar menuju Keraton Kesultanan Ternate seperti halnya yang dilakukan pada pagi tadi saat pelaksanaan sholat Id akan segera dimulai.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Kami kembali menyampaikan bahwa beberapa saat tadi pelaksanaan sholat id langsung dari Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suasio, Kota Ternate ini baru saja selesai, dan tentunya pelaksanaan sholat id yang kami siarkan secara langsung pagi ini di Sigilamo merupakan bagian dari agenda tahunan ya oleh PHBI dan juga pemerintah Kota Ternate, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Sultan Ternate, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota dan juga Sekretaris Daerah termasuk juga Forkompimda melaksanakan sholat id terpus di Masjid Kesultanan Ternate, termasuk juga tentunya Sultan Ternate Hidayatullah Shah juga melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo ini. Dan akhirnya pendengar, selesailah sudah seluruh rangkaian pelaksanaan sholat id oleh PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang berlangsung di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya atas nama Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab pelaksanaan sholat id hari ini, Ketua Tim Pemberitaan Muhammad Sakir Saleh, reporter Davi Baba, penanggung jawab TMB Rivaldi M. Umar, bersama rekan TMB yang bertugas pagi hari ini Hasnur Jarkasi dan Bung Ferdi Marsauli, serta Nono Santono menyampaikan terima kasih atas segala kebersamaan Anda pagi hari ini. Kami akhir